0: ikibazo ni kimwe sasa ara abantu turimo kurwara nabo hano bahamagara nabo kandi twebwe ariko tugiye guhamagara
1: oya
0: kwege numwanya wacu wo guhamagara
2: kanda akanyenyeri kyohereza injana

Uyu mwihangana aya masaha rwose nimugahamagare cyane. Uyu nguyu urimo kutwumvisha umuziki. Hello? Uyu ntabwo dushoboye kumubona ariko kuri gahunda dufite n'abandi benshi pe batari bakeya. And abahamagara bowe muretse pe, wowe muturetseho gato.